0: Dulur rumah ya?
1: Iya, panen wis berubah itu. Ini?
2: Oh, di sini mah.
1: Pinggir gang persis.
2: Ini di mana?
0: Pak Yeye, di sini tuh di sini.
2: Di sini mah?
0: Iya.
3: Di sini.
4: Yuk, kita.
0: Kita. Kita. Iku yo mamu
4: ah. Iku enggak kira wong wis. Kira wong. Oh, di buntu.
0: Hah?
4: Di buntu. Buntu.
0: Iki yo mamu biasa e.
4: Iya, saya di diwali wis gak karuan iki. Buntu-buntu iku.
0: Ketok gak bingung iki.
4: Buat kita apa nak rosak gigi?
0: Keting, ketingnya. Eling.
4: Iyo, kesan keting ah.
0: Bukan itu apa sih?
4: Buat kita ini kan TV, TV apa TV kau yang jual apa apa? Sentan siapa? Eh,
0: ya ya, yang jual di tempat di sini. Oh, jual di sini. Ini kan
4: 还可以上班。这边65年了，60年到现在。
0: 小心哦。

0: Iya iya. Terima kasih ya. Nah, nanti.
1: Bisa leh no tempo yo. Misang lapo, kan ada lapo bisa leh no tempo.
2: Aku kepingin dulu kita orang anu main bal-balan.
1: Kurang mari ya lah. Kok kari wa menong lorong ini kak darah.
3: Tiang dah.
1: Karena uang ini.

0: kaya ikusan sing kono kono kocok dhewe lho.
1: Iko ae ba.
0: Tak kono lho kaya.
1: Tengah ga.
0: Tengah kene ana kono sitok yo.
1: Ono yo.
0: Cilik yo, gak ketok kon. Tak mulo gedene gak ketok sih. Wah. Kali ini tahai api ya.
1: Iya. Persisan siang.